ni acapella preachers bo kwijabe indirimbo bayise ngo muri isi bandanya rero usenye imana yawe wa mugwanizi tuzomunesha turi ku isaha zitanu minota cumi n'umwe mu gihe cy'isaha zitanu n'igice mucamo kwikirana ibimenyeshejwe isaha zitandatu azobaja kuba ari umwanya w'ikiganiro cy'akayabagu isaha indwi muraja gukurikira indirimbo zitandukanye zija kudushikana ku gihe cy'isaha umunani aho muca mukurikirana ikiganiro cy'ubuzezo buzima rukristo rero nongere ndagushimire cyane waduhisemo kandi ndakwipfuriza kubandanya kugira ibihe byiza aho uherereye.

Hadiyo agakiza ku isoko yukuri n'umwanya wuko tubashikiriza ibimenyeshejwe hariho itangazo ngiye kubasomera itangazo ryo kubika umuryango wa Ntuyahaga Ephrem wifadikanije n'umupfasoni wiwe Mukeshimana Jeanne hamwe n'abana Iranzi Beni Ingabire Prince Irumva Arthur iriho Sabine uri n'umubabaro mwinshi wo kubikira ababanyi inshuti n'abagenzi urupfu rw'umushingantahe Ntuyahaga Ephrem washitse ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 gushingurana iteka uwo mushingantahe bizoba ku munsi wa mbere w'imisindwi dimanche igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 ku musezero bwa nyuma bikazobera ku bitaro bikuru bya Cibitoke uwo munsi nyene igihe cy'isaha 3 amaziko akazoba kuri uwo munsi nyene ku mubyiru inyuma y'ibitaro bikuru bya Cibitoke gukaraba no guca ku mazi ni kuri uwo munsi nyene ikigandaro kikaba kiriko kirabera ku rugo iwe mu Cibitoke kujya gatandatu mu kagazi umujyango ubaye urabashimira ababandanya bawufata mu mugongo muri bino bihe bitoroshe wogira ico abaza yo kwakura Joasi ku numero

na kabiri ubusa ubusa ubusa gatandatu gatandatu gatandatu hewe murahawe ikaze kugira ngo mushobore kwipuriza abanyu akayabagukeza mwebwe mwese muriko muradukwikirana

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo

Yoga kiza ku isoko yo kurereka nshimire cyane kiritsi ya irambona nshimire kandi nabatumire be mu kiganiro tugiye biri abaje gushikiriza nzigira cabandanije kikunezera cyane. Jamari vende ra gijero nga wanyiri kumwena we kechisaha zibidi zaki minota mirongo itatu ni itatu wanda yukuri kiandiri mbozi tandu kanyi kushika kechisaha zitatu.

Hadiwaga kiza kuiswa kuikuri higani ilo ndawa keje ndawa uje kilawandanya Mungutaratu na kabiri ubusu gatandatu minungu tandatu na gatanda Takaririmba marira ni Don Joy Singers Choir Sorore Zakaririmbo kawa kawandanya lero kawanezera achane.